impilo, ucabanga ngezimo ezikhona lapha Israel, ucabanga njengokusolakala kwemsebenzi. Susisho ukuthi hayi ngempela ubaba wami wayentshela iqiniso. Uyazibona izinto ezinjengalezo. Abanye besibethi khona amazwaba omuntu omdala kaweli phansi phela nakho seyaphila phezu kwezimpilo zethu. Kuta khulu uzolubona uDubo mntanami, angithi uthi ngiyakutshela wena uba lihlangandlebe, khulu uzolubona uDubo.

Yeah. San banani ni Johnny akhana bishani khuye mara khuye dag. Mas sa sayma waka say. Namaste, bonjour. Ni hao.

Jure. Anziso. Kipengo makombora remwari. Murukanzwa kubapa nepenyiro Radio 54 chene chevanu. Madoska say kamuri koko kumatiuma ne nyika ai wakati ndokuchingamidza iwaya vachangosvika vaibeka ndiri muchikamu chekutanga ndo matiri zvedu kukai kudai zvekukukurudza chitima cherusune ngoko chiri kufamba kuchu tiri kutoenda dzodzi injini yendege uri kuita sekewo hakuna munhu beu nyonde mumauchani Nyosha, mira ipapo, bata ipapo,

mambo kane mutiremira wakanaka zvekuti nemashoko zvekare erairo aiwa kani mumhanzi unovaka pakumuchete nekuumba aiwa zvinotenda vaimbi muchiimba zvinhu zvakadaro kuri kukurudzira kuti zvinhu zviite zvakanaka nekuda kwekuitika aiwa ka vanhuka tisu vanhu vacho tinofanira kuziva kuti tiri kubvepi tiri kuendepi takananga nani tinani watiinaye pamwe chete kazvekare nekuchengetedza mhuri dzedu kune vaya vaya vane mhuri aiwa kune vasati vane mhurika aiwa muchazviona kumberi ko kwamunozvifamba pamuchazowana aiwa kani muchasangana nazvo nyaya dzacho idzizizo dzekuriritira mhuri kushandira mhuri kana uri babaka unofanira kunosunga dzisimbe kana uri mai wosungawo dzisimbe nekuda kwekuti musimbo ndewemhuri ndiwe baba ndiwe mai.

Kuma pana pana makazi, hanzizo, kana ujigwena kutamba, aiwa kambaira. Zimbabwe, kana ujigwena kutamba, kokoba. Malawi, kana ujigwena kutamba, kambaira, kokoba. Kupai papa muka, raidani katika gaika, nichukupai nini kwa Leonard, Leonard Msoronyoka, Dembo, dira kupira pana Daro, Nekambo, kakaisho naka, zikuti. Ini munowenga mdzimai wangu waninoda. Tunonicha ugarase mbusha wachu.